Ramikan gay tu kuna papun zapis nami pak tamung nacung. Cemanta katiji kompanyas pa. Mami tak kuna tapis paginis pa, yaitu kuna tapis paginis pa. Ay kuna papun zapak tabukus kamanta, i mami tak kuna pun zakanya pasas kamanta. Semua tau kikunami kasna kanteng, kampis kantapai.

Zapating, zapating. Dan ni kang nacu. Kampi semua hati hati aku gina cukup yuris pak. Mahin panik kena ka. Ya tu sebenarnya mana untuk sepakat. Ya noi untuk sepakat gini cukup. Pai panik kena sih nak, berpai panik kena sih nak, pai kena ka. Tu sepakat gini nacu kaita taman tapi. Jadi kang salutos cordiales kaita taman tam. Aja cuba kari kumbi. Hari minggu nacu. Buenos días pani. Kaita tito rechalis pakatis kuna. Kunaka, me he quedado dormido, que he estado perdiendo en Ignacio. Otkamanta mi sabor cari con panespa. Toma hasta Cancunata. Tu supaya, Nacho Casna.